0: Pari hainu hai lam shoga FM ujjante shalkama pandao jarao pari jangjini kogbothma hainu hai ang shaklai rifinai jangjini shalai tongo poitonoti ingai jang poitonoti shakang shalai paika korani korotam jini kogduk nibishing tikhibo pari hainu hai karangan kogdugo. Hello.
1: Phungkaham madam.
0: Phungkaham lam shoga hainu hai.
1: Phungkaham hai. Sini ni kogbothma ang ko poito.
0: Iii.
1: Salah satu contoh. Ini look yaui main ya kanino sengge maninyo seng manka ni kasung limano man nai ni kasung limano hatunggo aku no poitu tak kaya bo katar bible no seng nugo aku ni definition Hebrew chapter 11 no seng nukta itu kan ang mana bongka look ya maninyo kono seng Katungan malinyo sang mankah ni, tong menabun puitu. Jadi, abun sang sini abu agi umasaka. Sini sang talno robo tangai mani rokal heh diba. Talno tangai mani tak sini tabu rom dikasa talk diba pun sang takya. Abis semua tu talk nugi sang heh diba. Epan aru talk tongoni sang puitu kalau nyabun puitu. Tetapi sen puitu ni je konsep ini songkarok sen oleh mana sen puitu sen puitu tu kray nai. Jika puitu kray mana apa hanya mukmui sen puitu kray tu mabe bu sen bagi ata. Mana puitu bono nama kray nai yang

Pacing tini serangsal, ceng jatuhna saimanok. Tih ceng serangsalok, kani rezapung pandau no tih jolo tabuk. Bila bekak, enggak kani rezapung pandau ceng kanalai tunggu narok ni koi horsak rezapung dok. Enggak tabuk ceng lainai ceng narok ni kerantok zak mani rezapung no kanalani bagai enggak. Ozerawo SMS kahunai engka, pungkah mang pekor jolo ni bridges rezapung engka ozerawo puru. Hai sinai nang bai ang bupuru malai sinai Bishwanath Sanjita bai rechap jak ke phadi khana lai nai ojarao pini khra tok jak mani rechapung ojarao khana nahi ni koi horka takuk bridges backward jolani ke bininge khana lai nai jeng jotono palke sarasa point of megahertz fm ujenta khnai tongdi logi tongdi

0: Kamu nepol kok kayak Ras Kumari sih.
1: Babah.
2: Oh, nyonya kita kok
1: asik sal bolong kok. Kapan teh kisah apa nama hehe nya. Tidak kesalahan lo kok kasih.
3: Udah pun kira ini
0: Ras Kumari. Bang rasa
3: tar kate.
0: Mutan enak saya ta.
1: Oh, pai tang lo tong lai kai rai ngene buta buta hima nung khna.
4: Ba, ul bai sekang bai. Si bai ba kini no bang blasa.
5: Ah, kubu ya katam sa. Ras Kumari ne naituk thaniyo o si bai lo buda. Borong hi logi thang thino.
4: Thangya, borong ba man khani khna je. Dini ajuk mari mari lama kosa jara. Thangi lam sogi le himla.
5: Oh, ma. Yang bai aing bai si bai lo mamang se. Ku hugi tong bai kha. Jeng le dini ka ham koi le nung no si du nuk lak khna.
6: Do takol burok. Lama.
5: Ma, sake bu kon mali ya.
7: Rangia butuan ayo blok thon.
8: Ayo blok thon, ayo blok thon.
7: Rangia butuan ayo blok thon.
8: Ayo blok thon, ayo blok thon.
7: Rangia butuan ayo blok thon.
8: Ayo blok thon, ayo blok thon.
7: Rajkumari goranti hamari khurum puyong thon.
8: Khurum puyong thon, khurum puyong thon.
7: Rajkumari goranti ni hamari khurum puyong thon.
8: Khurum puyong thon, khurum puyong thon.
7: Rajkumari goranti ni hamari khurum puyong thon.
8: Khurum puyong thon, khurum puyong thon.
7: Rangia butuan thi pelaya kaplaying thon.
8: Kaplaying thon.
7: Rangia butuan thi pelaya kaplaying thon.
8: Kaplaying thon, kaplaying thon.
7: Rangia butuan thi pelaya kaplaying thon.
8: Kaplaying thon, kaplaying thon.
7: Rajkumari goranti ni ayo blok thon.
8: Rajkumari
7: goranti na ayuk lokthon.
8: Ayuk lokthon, ayuk lokthon.
7: Rajkumari goranti han genang rangia butua kaham kering kai sung krubi tongthon.
8: Kaham kering kai sung krubi tongthon.
7: Engka phaidi kaplai te phang genang rangia nung ora sukdi.
1: Khulumka, khulum bakya.
7: Tai Rajkumari nung bo oro iko chini rangia nga na sukdi.
4: Khulumka, khulum bakya.
7: Borom genang phan genang musang butua nung kai yang ora sukdi do.
1: Khulum bakya.
7: Takuk te bukuk song. Tini ni o shal belai ke borom tai mutuni shal. O shal rangsak bai komar flaya sijak ni tong nai takuk tai bukuk song tabuk norung ni buskang go go sijak semai no rugi no chini hani bubagra tai bubagra juk go sijak semai rok no ya farana bini sikang tabuk maharaj ko kisya sanai
6: hani bubagra ni ayuk lokton
8: ayuk lokton ayuk lokton
6: hani bubagra ni ayuk lokton
8: ayuk lokton ayuk lokton
6: hani bubagra ni ayuk lokton
8: ayuk lokton ayuk lokton
9: hambai tai kaka ham asuk bai ji Ang puliano, pan genang, keplaca rangiano, tamu kok kai bay hambai, risinai, ani kugo kok kai je kerica. Boni logi, buta butua nobo, belai kai bay playa hambai, borok tak kungai, boni lang mano, nok ni kungci luwo beri kelanggui. Wan sogi manya, imang ni hai kai, sazuk goron tino, sobani bisingti Kaham kerengkai raja korotubui rupaya. Abono rangsa grupai bay, bayi manja, rangiani thi rusar mabai, raja korni, nini, ani, tayo hani lukuni borom, suca zakha. Aboni bagai ani gosma, semani bising tui, ang sazek, goron tino, rangiani thiasa logisong, ongkha hanei, saklaika. Tai boni logi habo khacha bagai de jakha rangiani buta buto anobo senapoti ni sokat ri jakha tabo amorono raja tai kathar pandani bisingtui bebak no ongbai sinai amoni bagai ang tabo ani isri no koinai
4: kapna de muchungkha munina de muchungkha Ang shak shak no muti hini shai sheman liya. Khulumbai khan lukorok. Tini no kaile panda te, senapoti charima panda unai. Noro bebak no manja gui, kuthar hamjuk, chamari no hamari ya farui, maikol nui chalang jabai di. Abo no ani kobo.
7: Hai ke, takuk te bukuk sa. Noro kya bo upla kapla tang bai jade. Noro bebak no chini phan ganang, kaplai sya rangiya eba chini, chamari kutal no, nai man lai nai. Tai kok bos Haiman lainnya itu, abu ini logik cini Rajkumari eba, dini ni hamzik ketal, tai rangnya ni buta, butu asyana poti ketal bayi bo, malai kok Haiman lainnya, tai thago mayung kupur ni buah kong nui no, Haiman nai, tai busuk hili, ini sayi bo Haiman lainnya, piaba am mayung buah kong nui no, rangnya sasyung no balik tuwo, abu no tabung norok. Romo itu cawoi naikkan orang Haiman mai nai, busuk tak mohon kabo, kulum baca.
10: Asyik.

0: Padahal kau cerau kok tu gak sakit, siapa tahu kok tu. Hello.
1: Halo.
0: Di perkah ham lam sego?
1: Di perkah bayang yang nak istirahat kelantau saya tu.
0: Do boleh cepat pun kena naik.
1: Ni ni je, ni je kemana pun kare. Di sana sini dah di sana berasa tak nona. Ya, yang le tongsi manggal kemana bo?
0: Nona ya, wina do.
1: Hambai.
0: Hambai nona bo. Okay, harus cepat pun kena naik ni ke harga tak tak kelantau. Horo chapung, nono ya witei, tongisi mangalakna, horo chapung no, kenara nai, kenai tongdi, logi tongdi.

0: Okay, paithak jara paishok paithak. Norok ni hamzak ma chini khatung ma pandani. Okay, paithak kog dubi asak mein shabatong. Hello. Hello.
1: Hello, Dibor Bukhu.
0: Dibor ka ham, nono polam sabo, shini muli gade sabunka.
1: Ang orta burka mini milon.
0: Taku milon na, do bora cha mankana na shadi.
1: Mono devini kumungi asai thakya hono rasa mungu khana rudi.
0: Kumungi asai phaike na, do. Oh, okay. Belai hambai kok dukti kerumga bagi.
1: Hambai.
0: Hambai. Oh, mungka takuk milon raja pungkana na hini kau harka kumunge ajae pake bukuk mono debi jomati ani korango raja pjak raja pung. Mungke kena lainnya bini kena tak zakmani raja pung no. Mungke bini oh kena tak zakmani raja pung. Kena lainno ceng cini tini ni. Pandano pada lainnya norok ni ham zakma cini katunga pandano. Mungke kena di. Takuk milan, ini kena toksak mani orang capung kena lain, ojeng cini tini ni panda no, panai lain. Jatuh no hambai, tapi panda bayar syak tu dalogi tong di kena tok korang panda, kena tok orang capung ceng kena lain pinai, engkau logi tong di kerengi tong di, tapi tune kau tong di 101.6 MHz FM ujung tau.